Så i Feel Good Factor att ni tar Off Sonars, Switch Disco, Anki Ella Henderson, The Cat React, Fajd Neri Sönberg. Och sen må reactions där affärer utgårdarna för att få se att Dode Jai Omei kvasi med finalet av World Cup. Och en av min makonj där second tease för jag sa om sin general i finalet. Att ni refererar loppen generalet av World Cup. Och il finali se gwejta u verament ħadd pjaċir naraw ukoll, però bqajt affaxxinat. U kien wieħed dawk is-suġġetti li verità mhux waħd irnu tajta wkoll. Kemm ħarġu aggressivi l-Arġentina, ħassejt li kienu naqra hekk kważi kważi f'xejn f'xi momenti tal-logħba aktar bdejt waħsni qed nara xi logħba rugby mill-futbol ira ma nafx hekk taqbel x'miegħi, però fl-aħħar mill-aħħar ukoll sorry jekk inti fan kbir tal-Arġentina, però meta rajt hekk dik il-behavior fil-ground ikolli tammetti li kont kuntent li Spanjar nexxilhom jieħdu l-World Cup għal din is-sena. Ma nafx taħseb inti baħt li fuq WhatsApp 99 0897 u nitkellmu hemmhekk.